digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal lanjut untuk program sepada di edisi hari ini ya, hari Senin 11 Mei 2026. Namun sebelum itu, masih bareng aku Jufan Gafar akan ajak teman Pro 2 untuk mengikuti aktif akselerasi kreatif musik. Ini dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Nah, teman Pro 2, kita akan dengerin lagu dari Papua, ada Air Mukim Squad dengan Musamus.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 102 FM.
1: FM, teman terbaik kamu.

Fernando!

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Periode RRI tahunlah teman terbaik kamu dari rri.co.id. Nah, orang tua di Miangas minta pemerintah perhatikan keberadaan guru. Orang tua di Miangas, Talaut, Sulawesi Utara mengeluhkan ketiadaan guru di sekolah dasar. Salah satu orang tua, Tungkel Lanta, mengatakan guru tidak menetap di Miangas sehingga sering tidak hadir di kelas. Nah, Tungkel yang berprofesi sebagai petani mengatakan guru didatangkan dari Kecamatan Melungwani yang merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, untuk menuju Miangas harus menggunakan pesawat udara atau kapal laut. Nah, tantangannya adalah baik kapal maupun pesawat tidak beroperasi setiap hari. Misal untuk pesawat melayani penumpang hanya 2 kali dalam seminggu dan untuk kapal laut lebih lama. Tantangan lain adalah cuaca yang mengganggu kegiatan operasional transportasi baik udara maupun laut, kemudian biaya yang tidak murah. Oleh sebab itu, ia berharap guru yang direkrut adalah yang bersedia tinggal di Miangas. Keluhan serupa juga disampaikan oleh orang tua yang lain bernama Evrina. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan guru di Miangas, misal diangkat menjadi pegawai tetap. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan di Miangas. Presiden Prabowo akan merenovasi gedung sekolah hingga aman untuk kegiatan belajar mengajar. Presiden Prabowo juga memastikan sekolah mendapatkan layar pintar atau smartboard atau interaktif flat panel sebagai sarana belajar mengajar. Negara hadir untuk rakyat di wilayah perbatasan seperti Miangas.

das ist

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

Prodereri Tahuna, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wakil Presiden tekankan peran santri sebagai generasi masa depan bangsa. Dari RRI.co.id, Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya peran santri dalam membangun Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri haul ke-55 Al-Makfullah Abdul Wahab Kasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, dalam sambutannya Wakil Presiden menyebut santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Wakil Presiden mengajak seluruh santri meneladani perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah sebagai tokoh pemersatu bangsa. Nah, menurut Wakil Presiden, tantangan global harus dijawab dengan kesiapan generasi muda pesantren yang terbuka terhadap perkembangan zaman. Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga berdialog langsung dengan para santri. Nah, ada dua santri yang berhasil menjawab pertanyaan mengenai kebanggaan menjadi santri mendapatkan hadiah sepeda dari Wakil Presiden. Jawaban santri terkait pentingnya akhlak, ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat pun mendapat apresiasi dan sambutan meriah dari peserta yang hadir.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ya, halo teman Produa dimanapun kamu berada dan tentunya senang sekali ya balik lagi pagi ini kita di obrolan sepada. Nah, yang akan kita bahas ini tentang kita Indonesia dengan topik generasi sangya sehat Indonesia kuat. Kita sudah bersama dengan juara 3 Duta Cegah Stunting Remaja Provinsi Sulawesi Utara 2026, ada Kak Jaisel Keris Deo Lahapo. Halo, selamat pagi Jaisel.
6: Halo, selamat pagi Kak.
5: Baik, gimana kabar hari ini Jaisel?
6: Baik Kak.
5: Baik banget ya. Ya. Oke, Jaisel, apa di sekolah SMA apa SMK?
6: SMA Negeri 1 Tamako.
5: Udah kelas berapa nih?
6: Kelas 11, 2 SMA.
5: Oh, kelas 2 SMA, kelas 11 ya. Oke. Ya. Nah, ini menarik sih Jaisel, dengan topik generasi sangih sehat Indonesia kuat, barangkali ini menjadi salah satu tugas dari seorang Kak Jaisel nih sebagai duta cegah stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe pastinya ya. Nah, ini keren banget sih gelarnya ya sebagai duta stunting Sangihe. Nah, boleh dong cerita sedikit mungkin kalau kesibukan sebagai seorang duta begitu, dan sebenarnya apa sih tugas utama seorang duta stunting itu, Jaisel?
6: Untuk kesibukan saya sehari-hari, selain di sekolah dan mengikuti kegiatan organisasi seperti OSIS di sekolah saya saat ini, saya juga aktif membuat edukasi tentang kesehatan remaja dan pencegahan stunting, baik lewat media sosial maupun kegiatan langsung di masyarakat. Kalau untuk tugas utama seorang duta stunting, itu bukan cuma jadi simbol atau pajangan, tapi menjadi penggerak dan penyambung informasi kepada masyarakat, terutama anak muda yang ada di Sangihe, supaya lebih sadar pentingnya gizi, pola hidup yang sehat, dan persiapan masa depan yang sehat.
5: Wah, asik ya. Saya ada ini ya, kecemburuan ya sebenarnya. Wah, kok boleh ya dari seorang Jaisel yang pastinya berarti di wilayah Jaisel itu kemajuan segala hal ya, pasti dari teknologi, dari komunikasi, dari informasi itu kayaknya udah jalan betul-betul tepat sasaran ya. Nah, banyak kan anak-anak muda mungkin di ya bukan mungkin juga nih, memang banyak anak muda di Sangihe tuh mungkin memikirkan bahwa stunting kan itu urusan ibu-ibu hamil gitu ya. Nah, sebagai duta nih, gimana cara dari Kak Jaisel nih untuk menjelaskan ke teman-teman seangkatan atau sebaya kalau isu ini juga penting buat kita yang muda-muda nih, dimulai dari sejak dini, dari remaja atau dari anak-anak. Nah, gimana tuh Jaisel?
6: Kalau saya biasanya jelaskan kalau stunting itu bukan muncul tiba-tiba saat menikah atau punya anak. Semua dimulai dari remaja. Kalau sejak muda kita kurang gizi, kurang darah, dan sering begadang, serta tidak menjaga kesehatan, itu bisa berdampak, Kak. Jadi mencegah stunting sebenarnya dimulai dari menjaga diri kita sendiri.
5: Oke, jadi dari awalnya itu menjaga itu dari diri kita gitu ya. Ya, halo. Oke. Baik, modulasi nih kurang baik ya, tapi kita bakal coba hubungi lagi nih Kak Jaisel. Iya, iya sayang banget ya. Oke guys, nanti kita bakal lanjut lagi nih. Kita akan coba hubungi dulu nih Kak Jaisel lagi.
7: Sadamai ketika kita memilih untuk tidak mengetahui segala hal yang terjadi di luar sana. Kita bisa menemukan ketenangan dalam kesederhanaan, tanpa harus terpengaruh oleh hiruk pikuk dunia.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Talaut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

saat ini lagi mencoba hubungi kembali ya. Duta Stunting Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ini merupakan juara 3 ya Duta Stunting Remaja Provinsi Sulawesi Utara 2026 Kak Jesel Keris Deulahapo. Kita dengan topik generasi Sangihe Sehat Indonesia Kuat. Dan masih akan coba menghubungi ya guys. Kita sudah coba dari tadi ya. Namun masih belum bisa terhubung dan nah aku berikan informasi juga nih ya buat teman Pro 2. Jadi mungkin kalian tahu nggak sekarang itu lagi pada gencar-gencarnya peran dari yang pasti Duta Cegah Stunting Sangihe ya pastinya ya. Nah, kenapa sih bahas stunting? Emang kita masih anak kecil atau ibu-ibu atau apa ya? jangan salah ya, stunting itu bukan cuma soal tinggi badan, tapi soal kualitas otak dan juga daya tahan tubuh. Dan kuncinya ada di pola hidup kita sekarang. Nah, duta-duta ini juga teman Prodo mengajarkan kita kalau gaya hidup sehat, mulai dari makan bergizi sampai stop kebiasaan buruk itu investasi paling mahal buat masa depan. Nah, kenapa ya kita anak muda Sangihe itu harus peduli dari sekarang? Jawabannya itu satu, Indonesia Emas 2045. Bayangin ya, 20 tahun lagi kita bakal jadi pemimpin, pengusaha, atau profesional ya di bidang masing-masing. Kalau dari sekarang kita tidak peduli kesehatan, ya gimana mau bersaing secara global? Sangihe itu punya potensi luar biasa ya, tapi potensinya itu tidak akan keluar kalau generasinya itu loyo dan gampang sakit. Jadi nih buat kamu yang masih hobi begadang, yang gak jelas atau cuma makan mie instan juga tiap hari, waduh, teman Pro 2 sehat itu keren ya. Sehat itu modal buat kita bawa nama daerah kita nih Kabupaten Kepulauan Sangihe ke level lebih tinggi lagi, mau nasional, internasional ya. Oke, jadi ini pesan buat seluruh teman Pro 2 ya untuk hari ini. Yuk, ya pasti kamu bisa dengerin edukasi dari teman-teman duta cegah stunting kita, mulai apa ya, perhatian asupan protein, aktif bergerak, dan yang paling penting sebarkan energi positif ke teman-teman kamu. Nah, ingat Indonesia Emas bakal terwujud tanpa generasi Sangihe yang sehat ya. Dan pastinya aku Jevan Gafar, kita nanti bakal lanjut lagi ini ya untuk obrolan sepada. Sekian dulu juga ya, semoga ini akan jadi bermanfaat untuk kita semua ya.

Kualitas kesehatan remaja ini menjadi kunci dalam mencegah stunting. Stunting dengan penggerakan pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif. Stunting ini, teman Produa, permasalahan yang tidak bisa selesai dengan satu cara, tapi harus diselesaikan dari segala tingkatan, terutama dengan meningkatkan kualitas remaja putri yang kelak akan melahirkan generasi selanjutnya. Angka stunting terus meningkat dan ini bisa turun, dan dari hasil riset kesehatan dasar, dan akan kembali naik jika status gizi balita Indonesia menurun. Stunting, kondisi gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satunya disebabkan karena kualitas kesehatan anak-anak dan remaja yang kurang mendapatkan asupan gizi seimbang, juga remaja putri yang mengalami anemia karena kekurangan zat besi. Sekarang banyak makanan kekinian yang tinggi gula dan lemak tapi rendah serat. Ini banyak disukai para remaja, padahal makanan ini bisa sebabkan obesitas dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Penjagaan masalah gizi pada anak usia remaja bisa dilakukan dengan menjaga pola hidup yang sehat dan makan makanan bergizi seimbang. Ini dicapai dengan melakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif oleh semua pihak terkait agar para remaja yang kelak akan menjadi orang tua dapat menghasilkan generasi yang unggul dan sehat. Bagi para remaja, bisa terapkan 4 pilar gizi seimbang, yaitu mengkonsumsi aneka ragam pangan, membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat, melakukan aktivitas fisik, serta memantau berat badan secara teratur. Dari Ketua Indonesia Sport Nutritionist Association, ditekankan juga para remaja tidak perlu khawatir dengan bentuk tubuhnya dan sebaiknya berfokus untuk memaksimalkan tinggi badan dan asupan gizi yang seimbang. Diharapkan juga bagi kamu, teman Produa, remaja, lebih memperhatikan asupan gizi agar kelak dapat melahirkan generasi yang bebas stunting. Selain melalui intervensi gizi, pencegahan stunting juga bisa dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, semua ini bisa dicapai dengan terapkan 5 pilar perubahan perilaku higienis, yaitu tidak buang air besar sembarangan, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, mengolah air minum dan makanan yang aman, mengolah sampah dengan benar, dan mengolah limbah cair rumah tangga dengan aman.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

Bola. Tahukah kamu, ajang 2026 FIFA World Cup tidak hanya menghadirkan pertandingan kelas dunia, tetapi juga memperlihatkan kemajuan stadion modern yang semakin futuristik. Stadion-stadion yang digunakan di Piala Dunia 2026 dirancang bukan sekedar tempat pertandingan, melainkan sebagai pusat hiburan berteknologi tinggi. Salah satunya adalah SoFi Stadium di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai salah satu stadion paling canggih di dunia. Stadion ini memiliki layar raksasa 360 derajat yang menggantung di tengah arena, memberikan pengalaman menonton yang imersif dari segala sudut. Konsep stadion masa depan juga menekankan pada keberlanjutan. Banyak stadion menggunakan energi ramah lingkungan seperti panel surya dan sistem pengelola air yang efisien. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Piala Dunia lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, beberapa stadion di Piala Dunia 2026 dilengkapi dengan konektivitas digital yang sangat cepat. Penonton dapat mengakses statistik pertandingan secara real-time, memesan makanan tanpa antri, hingga melihat tayangan ulang langsung dari perangkat mereka di kursi masing-masing. Desain stadion kini juga semakin memperhatikan kenyamanan penonton, mulai dari atap yang dapat dibuka tutup untuk menyesuaikan cuaca, hingga sistem pendingin udara modern yang menjaga suhu tetap nyaman. Meskipun di stadion dipenuhi puluhan ribu penonton, stadion-stadion ini juga dirancang sebagai pusat aktivitas masyarakat, bahkan setelah Piala Dunia berakhir. Banyak di antaranya akan digunakan untuk konser, acara besar, hingga kegiatan komunitas, menjadikannya investasi jangka panjang bagi kota tuan rumah. Piala Dunia 2026 di stadion bukan lagi sekedar arena pertandingan, melainkan simbol kemajuan teknologi, kenyamanan, dan masa depan sepak bola dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
3: Teman terbaik.

0: Info Pro 2. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita di menit ke-7 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, teman Pro 2, jajaran pejabat utama Polres Kepulauan Sangihe kembali melaksanakan program Minggu Kasih sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Kegiatan kali ini dipusatkan di gedung gereja GKMI Jemaat Bunga Bakung, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tauna Timur, Minggu 10 Mei 2026. Teman Pro 2 Kapolres Kepulauan Sangihe melalui Kabak SDM AKP Anderson Rahotan mengungkapkan bahwa kehadiran Polri di tengah ibadah jemaat bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah yang lebih harmonis.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua, teman Pro 2, dua anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ristam Pakaya dan Muslim Sasikome, menghadiri kegiatan tasyukuran hari lahir Nahdlatul Ulama ke-100 dan Badan Otonom PCNU Kabupaten Kepulauan Sangihe Minggu 10 Mei 2026. Teman Pro 2, kegiatan yang dilaksanakan di Kompleks Masjid Yayasan Hajah Hasna Munira berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan dengan dihadiri tokoh agama, pengurus NU serta masyarakat. Mengusung tema NU Sangihe Bangkit, merawat tradisi, memperkuat ukhuwah, meneguhkan peran umat untuk daerah. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat persaudaraan dan memperkuat peran organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, teman Pro 2, Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar pertemuan dengan para sopir khususnya kendaraan tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu menindaklanjuti aspirasi sopir angkutan umum dalam kota. Kepala Dishub Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Deki Surudani usai kegiatan menjelaskan pada hakikatnya Pemda berupaya menata dan mengarahkan transportasi tersebut masuk dalam usaha. Teman Pro 2, sebelumnya kendaraan tidak dalam trayek tersebut diwadahi oleh koperasi namun berjalan 1-2 tahun harus bubar diantaranya disebabkan tingginya setoran yang dibebankan kepada sopir oleh pengusaha.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 di kesempatan siar hari ini, Senin 11 Mei 2026, dan selamat pagi.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap

Saya Ibu Tuanom Darmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen-momen penting di Piala Dunia 2026.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 kita di Pro 2 Hits List edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan barang Ami teman Pro 2 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dengan berbagai program acara tentunya juga lagu-lagu bernuansa hiburan teman Pro 2 yang akan hadir menemani suasana santai siang kamu di hari ini. And then buat kamu yang mau bergabung di Pro 2 Hits List kali ini teman Pro 2, Ami buka kesempatan hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kamu bisa WhatsApp di 0822-1779-7307 atau juga bisa di line telepon 0812-5503-8772. And then teman produser satu lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu di awal jumpa kita Pro 2 Hits List kali ini. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: akan melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya, atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan kita di menit ke-9 dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Produa Hitlist. Teman Prodo, grup legendaris K-pop kembali mencuri perhatian publik setelah menggelar reuni eksklusif di Inspire Arena. Dan teman Prodo, kabar tersebut ramai diperbincangkan setelah dibagikan melalui unggahan Instagram dan sejumlah akun penggemar K-pop di media sosial. Dalam reuni tersebut, teman Prodo, 3 member yakni CL, Sandara, Park, dan juga Minsi tampil bersama di atas panggung dalam sebuah acara privat yang digelar terbatas untuk tamu undangan. So, teman Prodo, potongan video dan foto yang beredar di media sosial langsung viral dan menuai respon emosional dari para penggemar. Justru banyak juga yang mengaku rindu teman Prodo melihat interaksi dari para member di atas panggung setelah grup tersebut lama vakum dari aktivitas bersama sebagai satu grup penuh. So, teman Prodo, selain penampilan energik, juga gaya fashion dari para member menjadi sorotan dari publik. Dan ketiganya tampil dengan konsep modern dan elegan, teman Prodo, namun tetap memperhatikan ciri khas yang identik dengan mereka sejak awal debut di industri K-pop. Dan reuni ini sekaligus memperlihatkan kuatnya pengaruh di industri musik Korea Selatan, teman Prodo, meski telah melewati berbagai fase perjalanan karir dan aktivitas solo masing-masing member. Dan masih dianggap sebagai salah satu girl group paling berpengaruh dalam K-pop generasi kedua. Informasi ini, teman Prodo, buat kamu yang masih mau cari tahu atau juga mau baca selengkapnya, dapat kamu akses kembali di rri.co.id. Dan teman Prodo, buat kamu juga yang mau bergabung, bisa bergabung lewat live TikTok ya teman Prodo, atau juga bisa WhatsApp dan line telepon. Kali ini kita dengarkan lagu requestannya Kak Capricorn, teman Prodo, dengan Rumah Kita. Juga ada Kak Wahid dengan Once Hilang Naluri. Langsung saja Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. And then tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati?

dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Hitlist.
1: Waktunya Produ Hitlist.
0: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di program acara Produ Hitlist edisi hari ini. Dan 30 menit bergeser dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Produ, itu berarti 30 menit lagi waktu kita di Produ Hitlist edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan teman Produ sudah bergabung lewat live TikTok, ada Kak Taufik Ransa dengan requestan lagu Pak Syafid Adelia dengan Penghujung Cintaku. Juga ada Kak Nyome dengan Sadra dari Helena. Juga Kak Mustaring dengan Anggi Marito Tak Segampang Itu. So langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

Pradua Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 49 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi, kami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Produ, di program acara Produ Hitlist. Teman Produ, turnamen bergengsi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini kembali menggandeng diva dunia Shakira sebagai pengisi lagu Piala Dunia. Dan hal itu terlihat dari unggahan video akun Instagram resmi FIFA World Cup Minggu 10 Mei 2026. Teman Produ, unggahan tersebut menampilkan cuplikan video yang memperlihatkan Shakira bernyanyi dengan latar Stadion Maracana. Dan dalam video singkat tersebut, penyanyi asal Kolombia ini tampak energik, teman Produ, dikelilingi oleh para penari yang mengenakan pakaian warna-warni mencolok. And then lagu berjudul Dai Dai ini mengusung perpaduan ritme musik Afrika, Latin, dan urban yang diprediksi akan menjadi tren global tersebut. Juga, teman Produ, nama Dai Dai sendiri diambil dari ungkapan bahasa Italia yang memiliki arti ayo-ayo, teman Produ. Juga sebagai bentuk penyemangat bagi para atlet dan para penggemar. So, teman Produ, keterlibatan Shakira dalam proyek ini bukanlah hal baru ya, mengingat ia telah menjadi ikon musik Piala Dunia di berbagai edisi sebelumnya. Dan partisipasi kali ini menandai keempat kalinya Shakira dipercaya FIFA untuk membawakan lagu tema turnamen sepak bola terbesar di bumi tersebut. Informasi ini, teman Produ, selengkapnya dapat kamu akses kembali di portal kami rri.co.id. And then di sisa menit, 10 menit terakhir waktu kita di Produ Hitlist kali ini, teman Produ, kita dengarkan lagu requestannya Kak Taufik Ransa dengan Ungu dari Sayang, dan juga Ari Lasso dengan Hampa. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kita tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di Pro 2 Hits List edisi hari ini, teman Pro 2. Senin 11 Mei 2026. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung lewat live TikTok, juga WhatsApp teman Pro 2 di kesempatan siar hari ini. Dan juga buat kamu yang masih mau bergabung tapi waktu kita terbatas ya teman Pro 2, kamu bisa bergabung di line kesempatan. Dan pastikan kamu jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan program-program acara menarik ruang dengar kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, Ami hadirkan lagu Daerah Kurang Dengar Kamu dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul La Vita e Bella dari Rival Himran. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan masih bareng Ami, teman Prodo, di Santai Siang kali ini dengan program acara Muda Kreatif Informasi UMKM. Teman Prodo, pelaksanaan UMKM Street Food di sepanjang ruas jalan dari Rumah Dinas Gubernur hingga kawasan McDonald's dinilai membawa dampak positif terhadap ketertiban masyarakat di Kota Gorontalo. Selain menggerakkan ekonomi pelaku UMKM Teman Prodo, kegiatan tersebut juga disebut mampu menekan aktivitas balap liar yang sebelumnya kerap terjadi di kawasan tersebut. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo Dandi Datau mengatakan selama event berlangsung, lokasi yang biasanya menjadi titik rawan balap liar berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. So, Teman Prodo juga, menurut Dandi, pemerintah Kota Gorontalo melihat pemanfaatan ruang publik melalui kegiatan positif dapat menjadi salah satu pendekatan alternatif dalam menekan gangguan ketertiban umum. And then, ia menjelaskan konsep street food yang memadukan aktivitas ekonomi dan sosial tidak hanya memberikan dampak finansial bagi pelaku usaha Taman Prodo, tetapi juga menciptakan suasana lingkungan yang lebih tertib dan juga aman. Pemerintah Kota Gorontalo bersama aparat keamanan juga terus melakukan pengawasan Taman Prodo selama kegiatan berlangsung agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Informasi ini Taman Prodo selengkapnya di rri.co.id.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Syaman.

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, upaya PT Bank Rakyat Indonesia dalam mendorong UMKM naik kelas dengan mengangkat potensi lokal ke pasar global terus menunjukkan hasil. Dan salah satunya tercermin dari Japamo UMKM asal Jayapura yang berhasil mengolah sagu Papua menjadi produk pangan modern yang menarik dan berdaya saing internasional. Teman Prodo didirikan oleh Rini Eko Setiana pada 2016. Japamo lahir dari keresahan sederhana akan terbatasnya pilihan oleh-oleh khas Papua yang praktis dan berkualitas. Dan teman Prodo lebih lanjut Rini menjelaskan bahwa inovasi yang dilakukannya ini tidak hanya pada cara mengolah sagu, tetapi juga pada bagian produk tersebut teman Prodo bisa diterima di pasar. Dan seiring dengan perkembangan usaha Japamo, Rini menyebut hal ini tidak terlepas dari berbagai program pembinaan yang ia ikuti sejak 2019. Dan salah satunya melalui rumah BUMN Taman Prodo BRI Jayapura dan event BRI UMKM Expo yang turut memberikan manfaat nyata dalam pengembangan bisnis tersebut. Dan upaya memperluas jangkauan ke pasar internasional tersebut Taman Prodo semakin diperkuat melalui partisipasi Japamo dalam ajang Food and Hospitality Asia 2026 di Singapura pada 21 hingga 24 April 2026. Dan partisipasi ini merupakan bagian dari inisiatif BRI dalam memperluas akses UMKM binaan ke dalam ekosistem perdagangan internasional yang lebih luas. Dan teman Prodo pola kesempatan terpisah Direktur Commercial Banking BRI Alexander Dipo Paris YS menegaskan bahwa keberhasilan UMKM binaan BRI menembus pasar internasional menjadi indikator kuat atas daya saing produk lokal Indonesia. Dan ke depan BRI akan terus memperkuat perannya sebagai enable pertumbuhan UMKM tidak hanya untuk berkembang di pasar domestik tetapi juga mampu menangkap peluang di pasar global dan membawa komoditas pangan lokal Indonesia ke mancanegara. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, kita di menit ke-20 dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, setelah tadi informasi UMKM, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Dan Ami hadirkan informasi olahraga ke ruang dengar kamu teman Prodo hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo Persib Bandung kembali membuktikan mental juara yang dimilikinya dengan membalikan keadaan setelah tertinggal lebih dahulu atau remontada. Dan ini terlihat Sang Maung Bandung menundukkan Persija Jakarta teman Prodo 2-1 pada laga Super League 2025-2026 Minggu 10 Mei 2026. Pada lagu bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, teman Prodo, mancan Kemayoran unggul terlebih dahulu melalui gol Ajari pada menit ke-19. Dan akselerasi pemain asal Maroko itu sukses mengecoh bek Persif Kakang Radianto sebelum menaklukkan kiper Teja Paku Alam. Namun teman Prodo Maung Bandung bisa bangkit membalikkan keadaan dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Persija. Pada menit ke-28 tendangan kaki kiri Adam Alis menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder Van Besti Sousa. Dan 10 menit berselang teman Prodo pemain kelahiran Jakarta itu mencetak bridge yang membuat Persib berbalik unggul 2-1 dan menerima umpan terobosan Tom Haye. Adam lolos dari hadangan Doni Tri dan juga kiper Carlos sebelum membobol gawang Persija. Dan teman Prodo usai pertandingan, Adam mengatakan bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija di Stadion Segiri Samarinda. Menurutnya kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah yang tercermin dari ketatnya pertandingan. Informasi selengkapnya teman Prodo di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan live.

RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM teman terbaik kamu, teman Produ. Hasil pengundian Piala Asia 2027 menempatkan Indonesia di grup F bersama Jepang, juga Qatar dan Thailand. Dan teman Produ, banyak yang menyebut grup ini sebagai grup berat bagi timnas Indonesia. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan menilai seluruh grup di Piala Asia sama beratnya. Dan teman Pro 2, menurutnya 24 tim yang lolos ke Piala Asia 2027 merupakan tim terbaik. Meski demikian, ia menyoroti Jepang dan Qatar sebagai rival Indonesia di grup F. Indonesia selanjutnya teman Pro 2 tetap dianggap sebagai underdog berdasarkan peringkat FIFA yang terbaru. Dan teman Pro 2, ia menilai Jepang, Qatar dan juga Thailand akan mewaspadai perkembangan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya pemain Indonesia yang bermain pada liga-liga Eropa. Dan teman Pro 2, dalam persaingan grup F, ia menilai Indonesia berpeluang meraih poin ketika menghadapi Thailand dan juga Qatar. Ia menyoroti hasil kurang bagus saat timnas Indonesia kalah dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan teman Prodo, di putaran ketiga kualifikasi, Jepang berhasil mengalahkan Indonesia dua kali, masing-masing 0-4 dan 0-6. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Ku tak

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Tiga hal sepele yang bisa membuat kamu dipenjara. 1. Menghina orang di depan umum atau di internet. Satu kalimat bisa cukup buat laporan polisi. 2. Ambil barang kecil yang bukan milikmu. Kalaupun senter, charger teman, atau barang receh, tetap pencurian. 3. Menyebarkan foto atau data pribadi tanpa izin. Forward foto sensitif orang lain ke grup, jejak digitalnya abadi, dan bisa jadi barang bukti kalau kamu pikir ini sepele. Hukum tidak pernah menganggapnya sepele.
1: Sampai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu. Dan kali ini kita ke informasi hiburan. Teman Prodo, setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga. Dan semua akan baik-baik saja, teman Prodo. Film produksi Tiger Wong Entertainment dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026, 2 hari lagi ya teman Prodo. Dan film ini dibintangi oleh sederet aktor lintas generasi seperti Reza Rahadian, Christine Hakim, Raihanum, dan Teuku Rifnu Wakannya. Hadir pula Ari Irham, teman Prodo, Happy Salma, Asri Welas, Erik Serada, Rebecca Tamara, dan juga Musaki Ramadan. Selain mereka, teman Prodo, film ini turut diperkuat nama-nama baru seperti Aquini Georgie dan juga Malika Sakwina. Kemudian Alim, aktor Down Syndrome, dan Ade Rai, keduanya menjalin debut layar lebar mereka. Dan semua akan baik-baik saja, teman Prodo, mengangkat kisah tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup yang dekat dengan realitas masyarakat. And then film ini membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dihadapi bersama-sama. So dalam film ini juga Baim terlihat sebagai penulis skenario bersama Oka Aurora, teman Prodo. Keduanya menghadirkan cerita drama keluarga dengan emosi yang natural, disertai sentuhan komedi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Juga Reza Rahadian yang memerankan karakter Langit mengaku tertarik dengan sisi realistis dari tokonya. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produksi film ini, teman Prodo, ketika keterlibatan Alim sebagai aktor Down Syndrome. Bahkan Mbak Imo mengungkapkan Alim sempat kesulitan saat proses reading pertama, namun menunjukkan perkembangan besar setelah kembali berlatih bersama ibunya. Buat kamu yang penasaran dengan film Semua Akan Baik-Baik Saja seperti apa kelanjutannya, teman Prodo, jangan lupa untuk saksikan di bioskop tanggal 13 Mei 2026. Dan update selengkapnya informasi hanya di rri.co.id.

Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di Kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo masih di informasi entertainment atau hiburan. Kesempatan siar hari ini Teman Prodo hari Senin 11 Mei 2026. Teman Prodo The Cast Not Man Hide and Seek adalah musim kedua dari serial thriller kriminal Nordic. Dan serial ini kembali melanjutkan kisah setelah 5 tahun dari akhir musim pertama, dilansir dari Tudum by Netflix Sabtu 9 Mei 2026. Serial ini menghadirkan kasus pembunuhan baru yang melibatkan permainan mematikan seperti petak umpat. Dan Teman Prodo dalam kasus tersebut, seorang pelaku memaksa para korban mengikuti permainan berbahaya. Dan kasus ini semakin mengerikan ketika korban meninggalkan ponsel berisi pesan misterius yang meniru sajak anak-anak Nordik di berisi ancaman mengganggu. Dan Teman Prodo penyelidikan mengarah pada kemungkinan keterkaitan dengan kasus orang hilang sebelumnya. Endian musim ini diadaptasi dari novel karya Soret. Dengan naskah yang ditulis oleh tim kreatif musim pertama Teman Prodo, dalam kilas balik musim sebelumnya terungkap bahwa pembunuh bernama Gen sebenarnya adalah Tokberry. Dan ia memiliki masa lalu kelam bersama saudara kembarnya Asri, Teman Prodo, juga termasuk tragedi dalam keluarga asu mereka. Dan kini musim kedua kembali menghadirkan kasus baru yang lebih kompleks. Dalam kasus tersebut, Tulin dan Hess harus bekerja sama untuk mengungkap pembunuh di balik permainan petak umpat yang mematikan. Informasi ini Teman Prodo selengkapnya dapat kamu akses kembali di rri.co.id. Dan Teman Prodo, kami hadirkan kembali lagu daerah dari program Aktif Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan Teman Prodo, kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Jogja dengan Wongso Peli dari DSP. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Satu, kau begitu indah. Dua.
3: Oke, teman Prodway dimanapun kamu berada, satu informasi entertainment yang terakhir di kesempatan siar hari ini, teman Prodway. Hari Senin 11 Mei 2026, teman Prodway, album kompilasi The Essential Michael Jackson milik Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Dan melansir dari Billboard, capaian tersebut dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopic Michael di bioskop. Dan teman Prodway, album tersebut berhasil memuncaki official edisi 8 Mei 2026. Dan ini menjadi pertama kalinya teman Prodway, The Essential Michael Jackson kembali berada di posisi nomor 1 sejak 2009. Dan di tahun tersebut album ini naik ke puncak usai kabar wafatnya sang King of Pop. Dan album tersebut sukses bertahan 7 pekan di tangga album Inggris. Dan kebangkitan popularitas Michael Jackson juga berdampak pada album klasik lainnya teman Prodway, termasuk album berjudul Thriller dan juga Bad. Dan album Thriller rilisan 1982 naik ke posisi 6 teman Prodway. Sementara Bad meloncat ke peringkat 8 dan kembali masuk 10 besar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun terakhir. Dan album The Great Divide milik Noah Kahan turun ke posisi 4 setelah sebelumnya memuncaki chart. Sementara The Art of Living karya Olivia Dean menempati posisi kelima. Kesuksesan film biopik Michael turut dinilai menjadi faktor utama kebangkitan popularitas karya-karya sang legenda di tangga musik global tersebut. Dan teman Prodway, film tersebut dibintangi oleh Jaafar Jackson, sang keponakan yang memerankan sang legenda pop dalam debut akting layar lebarnya. Film Michael dibuka pada akhir pekan tanggal 24 April 2026 dengan debut domestik sebesar 97,2 juta atau sekitar 1,6 triliun. Dan merupakan pendapatan terbesar untuk film biografi musik dalam sejarah. Informasi ini teman Prodway selengkapnya di rri.co.id.
2: Satu.

0: aku.
1: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
2: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
1: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
3: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena nggak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

0: Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di air kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Satu lagu.
1: Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, Jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigi Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap

0: Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua, Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Lagu.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Setelah tadi ada informasi hiburan, kali ini kami hadirkan informasi lokal di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Produ, Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Heronimus Makainas SE menghadiri peresmian Gedung Gemis Jemaat Bukit Horeb dan ibadah syukur hari ulang tahun ke-47 Jemaat Kamis 7 Mei 2026. Teman Produ, kegiatan berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan tentunya kebersamaan bersama jemaat serta para undangan yang hadir untuk mensyukuri selesainya pembangunan gedung gereja sekaligus memperingati perjalanan pelayanan jemaat ke-47 tahun. Dan teman Produ, menurutnya juga keberhasilan pembangunan gedung gereja tidak hanya menjadi simbol kemajuan fisik tetapi juga mencerminkan semangat persatuan, gotong royong dan keteguhan iman jemaat dalam melayani Tuhan dan juga sesama. Teman Produ, ibadah syukur dan peresmian gedung gereja berlangsung dengan penuh hikmat serta menjadi ungkapan syukur jemaat atas penyertaan Tuhan dalam perjalanan pelayanan hingga saat ini. Informasi ini teman Produ bersumber dari rri.co.id.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: jembatannya jembatan apa?
1: Jembatan Desa Air Keras.
0: Jembatan Desa Air Keras. Berarti ini pusat jualan cucurnya di sini. Iya.
1: Oh. Kalau dari Kota Bengkulu sampai ke Lampung sinilah yang jualan cucur.
0: Ini kan ada yang bentuknya kayak payung-payung. Hmm. Kenapa dibuat
1: ini buat tutup?
0: Oh, jadi ciri khas.
1: Ciri khas ya.
0: Makanya disebut cucur payung.
1: Heeh.

0: Cucu ringgit adalah makanan khas desa Air Teras, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Terbuat dari beras ketan yang ditumbuk, kemudian dicampur dengan gula merah. Cucu ringgit memiliki keunikan tersendiri, yaitu bentuknya yang bulat dan menyerupai gong, serta bagian tengahnya empuk, gurih, manis, sedangkan bagian pinggirnya renyah. Diberi nama cucu ringgit karena bagian pinggirannya yang renyah, dan terdapat renda menyerupai lekukan bunga, atau masyarakat Seluma biasanya menyebutnya ringgit.
1: Kecamatan Talo.
2: Oh, daerah Talo.
1: Iya, daerah Talo.
2: Iya.
1: Kalau dari daerah Bengkulu ini baru awal.
2: Iya.
1: Ini desa pertama sekali masuk Talo.
2: Oke. Jadi di sini jualannya cucur
1: sama pisang goreng sama bakwan.
2: Cucur apa yang ini, Bu?
1: Cucur, kalau sini bilangnya cucur ringgit.
2: Ringgit.
1: Ini karena ada ringgit-ringgit ini.
2: Oh.
1: Pinggirannya ini.
2: Pinggirannya.
1: Ada yang bilang cucur payo. Mau ini?
3: Apa?
1: Pisang goreng.
2: Terus yang itu bedanya apa cucurnya?
1: Yang itu lebih padat teksturnya. Kalau yang ini kan lebih lembut. Dari adonannya ini encer, ini lebih padat, bisa dicetak.
2: Oh.
1: Kalau bahannya sama. Pembras sama gula merah.
2: Oh.

Teman Prodo masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo Wakil Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Heronimus Makainas menghadiri kegiatan pengarahan dan evaluasi program makan bergizi gratis di Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Desentra Manado Jumat 8 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut dipimpin oleh Sony Sanjaya selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bersama Dadang selaku Deputi Bidang Tawas BGN serta Jamie Ringkawan. Dan teman Prodo, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Sulawesi Utara dan untuk mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat khususnya bagi anak-anak sekolah. Dan teman Prodo, dalam kesempatan tersebut juga berbagai aspek pelaksanaan program dibahas, mulai dari kesiapan daerah, mekanisme distribusi, pengawasan pelaksanaan, hingga upaya memastikan program berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Teman Prodo, Wakil Bupati Heronimus Makainas menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro terhadap pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang baik bagi generasi muda. Dan kegiatan pengarahan dan evaluasi berlangsung dengan penuh semangat teman Produe, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten atau kota dalam mewujudkan program peningkatan gizi masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Informasi ini teman Produe selengkapnya di rri.co.id.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: 92 MHz, RRI Prodi FM Tahuna, suara kreativitas. We'll be right back.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ 11 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan kembali lagu daerah dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita ke daerah Malang, teman Produ, dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Teman terbaik.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan malam.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangihe Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, Ami informasikan untuk Adzan Maghrib. Wilayah Tahuna dan sekitarnya hari ini Senin 11 Mei 2026 akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Sekali lagi teman Prodo, Ami informasikan untuk Adzan Maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Dan teman Prodo, kita di menit ke-30 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, waktunya juga Ami pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan siar hari ini teman Prodo. Terima kasih yang sudah bergabung ya di siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Dan teman Prodo, setelah Ami ada Kak Cindy yang akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.
2: Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tanti SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan

Dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara tetap

Saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat 4RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Teman Prodo 46 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah saatnya dikumandangkan Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Tahuna dan sekitarnya.

0: Barang siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya, akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan Sirat di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

15 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jumpa lagi bareng Kak Cindy edisi CR hari ini ya teman Pro 2. Kak Cindy bakalan temani kalian teman Pro 2 hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan buat kalian nih yang penasaran informasi apa saja yang bakalan Kak Cindy hadirkan di edisi CR hari ini, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: suara kreativitas.
1: Keanekaragaman budaya Indonesia sebagai wujud kekayaan budaya bangsa.
2: Memelihara kesuburan tanah.

0: Masyarakat Kampung Naga di wilayah Jawa Barat memiliki falsafah hidup yang selaras dengan alam. Mereka menjaga daya dukung tanah dengan cara tidak mengeksploitasi tumbuhan di atasnya secara berlebihan dan membiarkan beberapa bagian hutan tidak tersentuh sama sekali sehingga terjaga keasriannya.
1: Pelestarian dan pemberdayaan seluruh potensi seni dan budaya daerah meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
2: Budaya Indonesia, budaya hijau.
3: RRI Pro 2 FM.

suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat Sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Satu. Teman Pro 2 37 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara masih dalam proses penyelidikan oleh aparat berwenang. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Dan Temuan Pro 2 ia mengatakan kebakaran terjadi di Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan Minggu 10 Mei 2026 sekitar pukul 15.56 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, Temuan Pro 2 ia menjelaskan fokus utama tim di lapangan sebelumnya dalam melakukan pemadaman untuk mencegah api meluas ke area lain. Berdasarkan laporan BPBD, Kabupaten Nunukan, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 2 hektar. Tim gabungan dari berbagai unsur Temuan Pro 2 termasuk kelompok masyarakat peduli api atau MPA dikerahkan ke lokasi dengan membawa peralatan dan kendaraan pendukung pemadam darat. Upaya pemadaman tersebut berhasil mengendalikan api pada hari yang sama sekitar pukul 18.33 menit waktu Indonesia Tengah. Abdul Muhari menambahkan Indonesia saat ini mulai memasuki masa peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Karena itu, Temuan Pro 2 BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Ngobrol 47 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meluncurkan buku panduan bahan ajar pendidikan anti korupsi atau PAK. Buku ini bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah daerah hingga kementerian lembaga lainnya. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, pendidikan menjadi ruang strategis untuk membangun budaya anti korupsi dan karakter generasi sejak dini. Soutoman Pradua, pendidikan harus menjadi fondasi pembangunan generasi berintegritas. Karena itu penguatan integritas pendidikan dari pusat hingga daerah harus memiliki arah dan semangat yang sama. Nah, Teman Pradua menurutnya panduan tersebut sebagai bagian dari penguatan integritas di sektor pendidikan dan dinilai masih menjadi pekerjaan besar bersama. Hal itu mengacu pada hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan 2024. Indeks integritas pendidikan pada tahun tersebut berada di angka 69,50 dari skala 100. Menurut KPK, nilai tersebut menunjukkan sistem integritas pendidikan mulai terbentuk ya. Dan namun belum sepenuhnya menjadi budaya yang konsisten di seluruh ekosistem pendidikan. Buku panduan pendidikan anti korupsi tersebut dilengkapi 5 buku bahan ajar untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA hingga SMK. Terdapat 5 potensi utama yaitu menaati aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, dan membangun budaya anti korupsi. Informasi lebih lengkap bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan tambahan informasi Teman Pro 2. Sebentar Kak Cindy hadirkan program acara aktif akselerasi kreatif musik ya dari Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Lagu yang bakalan Kak Cindy hadirkan ke ruang dengar kalian ada dari Papua, Proses Blood for Life. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

makna filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong. Meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Hey, what's up, Lot? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau cerita.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Satu lagu.
1: Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan siaran yang informatif, berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Mari kita terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen seru dari pertandingan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Teguh Praharasa Lainti, Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

1 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 anggota DPR RI Aziz Subekti menilai ketersediaan stok beras nasional perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok dan stabilitas harga di masyarakat. Menurutnya, teman Pro 2 keberhasilan menjaga cadangan beras harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil. Ia mengatakan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perumbulok saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Jumlah tersebut dinilai mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada level yang terus meningkat. Aziz juga menyoroti bahwa stok beras saat ini Temuan Pradua sebagian besar berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan penguatan arah menuju kemandirian pangan nasional. Yang menjelaskan kepastian penyerapan hasil panen dapat memberikan dorongan bagi petani untuk meningkatkan produksi. Namun demikian, Aziz menilai swasembada pangan tidak hanya diukur dari besarnya stok yang tersedia di gudang. Nah, teman Pradua, karena itu ia menekankan pentingnya distribusi dan logistik yang efisien agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Menurutnya, stok yang besar perlu didukung sistem distribusi yang cepat dan tepat guna menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Aziz menambahkan, pengalaman sejumlah negara menunjukkan produksi pangan yang tinggi belum tentu mampu menjaga kestabilan harga apabila tata kelola distribusi dan logistik belum optimal. Ia menilai pembangunan sistem pangan nasional perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari produksi, penyerapan, distribusi, hingga pengendalian harga. Sebelumnya, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 5,23 juta ton. Ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional hingga tahun depan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: 45 menit bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo, Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong industri kecil dan menengah atau IKM berperan dalam hilirisasi industri buah tropis. Upaya tersebut Teman Prodo dilakukan melalui pengolahan buah menjadi berbagai produk olahan bernilai tambah. Pemerintah meminta pelaku industri di berbagai sentra penghasilan buah untuk segera mengelola hasil panen menjadi produk pangan. Pengolahan tersebut Teman Prodo dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produk buah tropis. So, Indonesia memiliki banyak sekali jenis buah khas negara tropis yang punya nilai jual tinggi di pasar dalam dan luar negeri. Nah, Teman Prodo, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil buah tropis terbesar di dunia. Berbagai komoditas unggulan seperti pisang, mangga, nanas, jeruk, durian, dan manggis memiliki potensi besar. Menperin menegaskan Indonesia tidak hanya perlu mengekspor buah segar, tetapi juga mengembangkan produk olahan untuk meningkatkan nilai tambah. Pengembangan industri pengolahan buah diharapkan memberi manfaat luas bagi petani dan pelaku industri pengolahan pangan. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Oke teman Produ 2, tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita bergabung dengan Produ 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu Senin. Ini ya. Mm-mm. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang soloist.
0: Yoi, seorang soloist pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian, karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja, lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya,
0: tahun ini. Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif sekali
0: nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, nah, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fanbase-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yeah,
1: yang kan di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya. Mm-hmm. Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue gak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya,
1: brand. The brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk di-onerin.
0: Iya.
1: Ya, dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue, senior gue berarti.
0: Yes. Siap, senior.
1: Senior tuh tua, bro.
0: Senior.
1: Lu 2000, bro. Lu bareng sama TBL ya? Yang menang TBL atau TBL atau Friday sama okay. Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Lu bisa manggung di Soundrenalin, keren lu.
0: Yes.
2: Gitu. Kalau udah menginjakan kaki di stage itu, lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Yang nonton masih sedikit. Tapi bisa dulu kita bisa pasang status sosmed ya. Dulu
0: yeah,
1: Facebook doang ya. Yeah.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan.
1: Gengsi banget
2: kalau sekarang. Era itu Instagram juga
1: belum ada.
2: Belum ada.
1: Wow. Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong kan. Ya.
0: Berarti Facebook.
1: Facebook. Nah, gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kayak jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic-nya merah loh. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Jadi sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Di masih inget lu.
0: Masih inget.
1: Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Di masih inget gue.
2: Aduh, udah jalan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist.
2: Sekarang soloist.
1: Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Fully dapat ini.
2: Ada berbagi nggak gitu sih? Ya lebih enak sih.
1: Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu ya. Kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau gue mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya, passionnya teman-teman yang lain agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik.
2: Iya, gitu. Karena masih kalau dibilang belok gak belok banget ya, masih ada entertainmentnya masih ada, kayak fotografi kan itu masih.
1: Oh iya, masih ada seni-seninya masih gitu. Seni-seninya.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler.
1: Hmm. Mm-hmm.
2: Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser of air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. Dari kampanye lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Mm-hmm. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue ya. Yeah. Gitu. Gak mau dibilang.
0: Gue sih pengen dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, mm-hmm. tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-hmm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Betul.
1: Yoi. Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Mm. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, mm-hmm. terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Yeah.
1: Okay, dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Oh, wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti ya
2: masih? Masih di okay. album yang sana.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah mm-hmm. masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Yeah. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Hmm? Uh-huh. Bilang lo siapa sih? Hmm. Udah bikin album aja. Nah. Emang sudah terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini.
0: Oke.
2: Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Dan
0: amin,
1: itu
0: amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan
0: maksud yes.
1: gue.
0: Yes.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Kan? Malah hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, iya. Gue langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau meng-highlight soal yang mic merah itu deh. Itu ya, dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iya, gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub lah ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue bikin merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa.
0: DIY ya?
1: Iya. Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih. Karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver.
1: Silver tuh.
2: Pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah gak ada.
2: Merah gak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi, coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih, meskipun udah banyak yang make saat itu. Mungkin sebelum gue udah banyak banget yang make mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: yang itu di TikTok tuh ya?
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayangnya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu. Terus
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Ya udah, enggak notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian nggak sempat ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Nggak ketemu ya?
2: Nggak ketemu.
0: Oke.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift 1.
0: Ada shift 1.
1: Malah gue kebalik kan. Okay.
2: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya?
2: Brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works menurut gue sih, itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia dengan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntar ya?
2: Dan FYI gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun?
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah itu dia. Betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih. Tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse. Dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh dari mic tersebut okay. Ya.
0: Good.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda ya, judulnya Monolog dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Adi, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Ini dari album, ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lu akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu lu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Ya. Bayangan nih, lu
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Oke.
2: Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Ya udah, mending gue lepas aja deh.
0: Oke. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks
0: tadi kan
1: berarti apa? Emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Perselingkuhan
2: diam-diam. Atau udah mau married di depan tapi masih main belakang sama
1: sama mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi, enggak tahu dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya, lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa judulnya bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis loh kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Nanti kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima. Tapi lo percaya nggak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat. Ketimbang lo nggak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas hari-hari.

0: Mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah nggak bisa nih,
1: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
1: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
2: Tadinya manis awalnya,
0: terus lama-lama ini hambar,
1: tawar.
2: Gara-gara kena esnya ya,
0: mencair.
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah ini cerita lu sendiri?
1: Nggak. Nggak sih.
2: Ini cerita siapa nih?
1: Robby.
2: Gokil. Wow, tuh kan, dia anak wanted juga. Wanted juga. Lu enggak minta lagu sama gue. Gue banyak lagu lo.
1: Atau kita cover to master tuh lah.
2: Kalau macam juga mau. Siapa tahu kan ya?
0: Bisa.
2: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
2: Mic gue dulu merah, bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
1: Meskipun.
2: Squad line.
0: DIY.
1: Saat itu belum ada DIY leh.
2: Belum ada. Gue bener-bener, gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinin. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener.
2: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
1: Kreatif kita di emang benar-benar di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
1: Kalau dibilang gampang dulu enggak juga. Dibilang gampang sekarang
0: enggak juga.
2: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar.
2: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
1: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gua, itu semua tulisan dari Robby.
2: Oke. Okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh.
1: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
0: Gokil. Diborong ya.
2: Jangan-jangan yang itu nyerobi juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
1: Iya.
2: Gue ngeliat postingannya soalnya kemarin.
0: Benar.
2: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda, bukan? Maksud gue, oh ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
1: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gue nyanyi. Ini ada yang bilang, ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gue nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
2: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga kan ya.
1: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh Nanda bukan begini nih caranya. Tapi POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
1: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan
0: produser.
1: Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
2: Gitu. Itu yang paling penting sih.
1: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
2: Yes.
0: Oke.
2: Okay. Trust with the apa bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Bener. Tapi apa yang sulit nih untuk single ini?
1: Sulit.
0: Yang sulitan.
1: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Ada sempat beberapa yang nggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
1: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya?
1: Wow.
0: Dalam bermusik ya?
2: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
1: Orlam bro.
2: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tau sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih.
2: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Prima.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: jadi
1: rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu lu? 10?
2: 8.
1: Oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label, dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada mentahnya doang. Mentah kayak guide-nya doang kan. Nah saat itu kita workshop, dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang.
1: Gue kaget.
0: Udah jadi satu album 6 hari.
1: Workshop 6 hari ya.
2: Untuk satu album.
1: Album. Yeah, dari nol.
0: Gue juga kaget.
1: Keren. Masuk. Kayak waktu itu belum ada Suno.
2: Masuk Muri gue.
0: Iya, makanya. Iya.
1: Oke, setelah itu masuk produksian
2: dan produksian yang isi itu orang-orang yang
1: ya hebat-hebat lah pasti.
2: Kayak drummer itu ada
1: Agung ya,
2: Mas Agung Gimbal,
1: Dewa,
2: terus yang bikin
1: Andi Arman juga,
2: Andi Arman, ya banyak lah, Rudy juga. Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay. Siapa nama itu ya?
2: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
1: Mas Yuski.
0: Mas Yuski.
1: Okay, ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
2: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
1: ya. Nah, jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai Nanda Prima gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak lu lah bang.
1: Kenapa ke gue? Gue lagi jadi presenter.
0: Pin gak ketemu jejaknya katanya.
2: Kita bounce back berdua.
1: Iya. Kamar. Ya siapa tahu kan?
0: Iya.
1: Kuda rumah loh, ini kuda rumah.
0: Betul.
1: Oke, okay, kita mau main games?
0: Boleh.
1: Kita main games apa nih bro?
0: Kita main games jawatan.
1: Jawatan ya. Oke. Okay. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
0: Yoi.
1: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
0: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
1: Let's go.
0: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
2: Tidak diaduk.
1: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
0: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Oh, chat duluan.
1: Benar-benar. Sukanya di ghosting atau nge-ghosting?
2: Di ghosting.
0: Oke.
1: Okay. Terus?
0: Lagu galau atau lagu upbeat?
2: Galau.
0: Oh, galau.
1: Alright. Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
2: Festival.
0: Anak band. Jiwanya ketawa.
2: Masih ketawa dong.
0: Yoi, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan?
2: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
1: Oh. Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
2: Single dulu deh.
1: Ah, gimana sih?
0: Aduh.
1: Oke, oke. Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
0: bubur diaduk ya diaduk.
1: Apa lu tuh jawabannya tadi?
0: Gak diaduk.
1: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat, bro.
0: Enggak sih.
1: Lu gak diaduk ya?
0: Gak diaduk gua.
2: Ini kalau kata TP begini ya.
0: Aduh, beda lagi nih.
2: Lu Panji nih, gue
0: dipanggil TP. Bener, boleh.
1: Kenapa harus gak diaduk?
2: Buburku ya bubur.
1: Lakum ninduk umpani.
0: Bener. Iya sih. Iya. Bener deh. Gimana suka-suka gue mau ngomongin gimana.
1: Skip bubur.
0: Iya juga sih. Bener sih.
1: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
2: Jalan-jalan.
1: Lu suka traveling gitu ya?
2: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
1: ya.
2: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang mobil buka buka kaca, terus ngelihat yang ijo-ijo atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
1: Benar-benar. Nah,
2: yang penting seger-seger lah.
0: Ngelihat alam ya. Ada badut.
1: Bukan dong. Itu alam lain.
0: Itu masa bukan jendela. Ada.
1: Dan juga ya, Gen Z gak ada yang tau alam dah.
0: Iya juga sih, bener.
2: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
0: Klarifikasi lagi, guys. Oke, lanjut.
1: Terus tadi, di ghosting atau nge-ghosting jawabannya?
0: Di ghosting.
1: Oh,
0: kenapa gak mau nge-ghosting?
1: Jahat ya kalau ghosting ya.
2: Kayak gak ada kerjaan yang lain.
1: Chat duluan atau nunggu di chat?
2: Chat duluan.
0: Alright.
1: Ya, sangat ini ya,
0: bener.
1: Pak. Aktif.
0: Bener. Nyerang duluan.
1: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
2: Festival dong.
1: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Kayaknya, jadi afirmasi deh. Coachella.
0: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
1: Pesta Pora ya?
2: Boleh nih line up tahun depan.
0: Bisa.
1: Bareng sama Aldi Gallagher.
0: So silly can wait. Oke, lanjut.
1: Tadi
0: lagu galau. Lagu galau. Lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
0: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat. Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
1: tampang tersakiti ya.
0: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu kan. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
0: Benar.
1: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
1: Itu tuh dalam ya.
0: Benar.
1: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
0: terima kasih.
2: Kan biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
1: Padahal enggak.
2: Ih, kamu enggak peka ah.
0: Padahal. Itu dia.
1: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
0: PK. Aduh, ini jokesnya dia dari tadi
1: ngomong banget ya.
2: Jokesnya tuh.
0: Jokesnya senior.
2: Tawan banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
1: Aduh, terus apa lagi tadi terakhir?
0: Alright,
1: album atau single? Single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh, keseriusan gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi kayaknya gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dah. Dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya, guys. Cuman ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
1: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
1: Oke. Okay. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Bina Radio juga, guys.
0: Betul.
1: Dulu waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Gokil. Itu bukti Bina Radio.
0: Yo.
1: Outputnya selalu oke, okay, bro.
0: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
1: Nyanyi enggak? Kasih lah gue nyanyi sedikit.
0: Dikit aja
1: rap itu dikit. Lo rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
1: Ditantang sama senior nih.
0: Harus. Oke, siap.
2: Kalau sama senior. Oke, siap.
0: Siap aku.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
1: Bisa. Gas. Coba coba lu nyanyiin lagu lu tuh.
2: Enggak pakai musik ya?
1: Enggak usah,
2: kata aja. Oke. Okay.

0: itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang slow, kayak kayak orang Nanda ya dia. Mm-hmm. Ketika lo dengerin live-nya itu akan lebih
1: bener
0: sama ya yang dibikin secara di recording bagus
1: betul,
0: tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh
1: oke
0: itu tepuk tangan sekali buat dan ini sudah bisa video clip udah ada bro.
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Hmm? Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Per hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar juta? Juga belum sih. Belum
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: soundnya.
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Oke,
0: gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh
1: iya,
0: cepet banget udah mau jam 8 tuh ya kan?
1: Iya bener.
2: Ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Anda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali kesini harus manis.
1: Aduh. Ini perlu tukeran nomor gak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Okay.
2: Gue mau.
0: Abis ini dia lagu gue di ambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman berdua sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
1: Alright.
0: Bye-bye.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Oke, teman Produ, itulah tadi kebersamaan kita bareng Produ Jakarta ya dalam program acara MLC edisi siar hari ini. Balik lagi tentunya di frekuensi 92 MHz teman terbaik kamu dengan Kak Cindy yang akan terus temani kalian teman Produ hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Info Produ.

0: lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Cindy.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, Ketua DPR RI Sultan bin Najamuddin meminta mahasiswa untuk dan generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya Teman Pro 2 melalui perencanaan yang matang dan peningkatan kualitas diri. Hal tersebut disampaikan Sultan saat memberikan motivasi kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Bengkulu, Senin 11 Mei 2026. Menurutnya Teman Pro 2, waktu menuju 2045 hanya tersisa sekitar 2 dekade, sehingga generasi muda harus mulai merancang masa depan secara terarah. Ia menegaskan Teman Pro 2 kunci keberhasilan Indonesia di masa depan berada di tangan mahasiswa dan generasi muda. Ia mendorong mahasiswa untuk meningkatkan rasa percaya diri dan tidak merasa kalah bersaing dengan generasi muda dari negara lain. Menurutnya Teman Pro 2, kualitas mahasiswa Indonesia sejatinya setara dan mampu bersaing di tingkat global. Teman Pro 2, selain itu Sultan mengingatkan pentingnya penyusun rencana masa depan secara konkret. Ia menilai mahasiswa tidak boleh lagi menyerahkan masa depan pada nasib, melainkan harus dirancang dengan tujuan yang jelas. Ia juga menekankan Teman Pro 2 bahwa keberhasilan membutuhkan proses panjang dan pengorbanan, termasuk disiplin belajar dan pengurangan waktu bermain demi hasil yang lebih baik di masa depan. Lebih lanjut Teman Pro 2, Sultan menilai kampus memiliki peran strategis dalam mencetak generasi unggul. Kampus dinilai harus menjadi ruang pembentukan karakter, pusat diskusi, demokrasi, serta tempat lahirnya kritik, ide, dan solusi bagi kemajuan Indonesia.
1: Info Pro 2.

Kita ke informasi yang terakhir. Nomor berdua Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi digital bagi perempuan. Ini sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga di era digital. Menurutnya nomor berdua, perempuan memiliki peran penting dalam membimbing keluarga, khususnya anak-anak agar mampu memanfaatkan ruang digital secara positif dan aman. Nomor berdua pernyataan tersebut disampaikan saat membuka rapat kerja Nasional Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, di mana mengangkat tema penguatan peran perempuan dalam membangun ketahanan keluarga dan bangsa di era digital. Teman berdua, Arifah menilai perempuan merupakan pilar penting dalam keluarga, pembangunan masyarakat sekaligus agen perubahan sosial. Karena itu, teman berdua, peningkatan kapasitas dan resiliensi digital dinilai penting untuk membantu perempuan menyaring informasi serta melindungi diri dan keluarga. Teman berdua yang mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia telah menjalankan berbagai program peningkatan literasi digital bagi perempuan dan ibu rumah tangga. Selain itu, teman berdua, kementerian juga mendorong partisipasi perempuan di sistem STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics di bidang perlindungan. Kementerian P3A turut melakukan advokasi kebijakan digital berperspektif gender serta kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Menurut Arifah, teman berdua, penguatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui edukasi pengasuhan berbasis hak anak dan penciptaan ruang aman dari berbagai bentuk kekerasan. Sementara itu, teman berdua, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia Atifah Hasan mengatakan Rakernas tersebut bertujuan mencari solusi dalam pembangunan tata kelola ekosistem digital yang lebih baik bagi perempuan. Demikian info Pro 2, selamat malam.

Saya Ristam Pakaya, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat melalui siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Margaret Tampi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tahuna, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menyajikan informasi yang mendidik dan dapat dipercaya melalui siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. RRI menghadirkan momen berharga yang bisa didengar oleh setiap pelajar dan masyarakat. Mari terus dengarkan RRI agar tidak ketinggalan di setiap pertandingan seru Piala Dunia tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Muslim Sasikome SPDI, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas konsistensinya dalam menghadirkan siaran yang informatif dan berkualitas. Siaran langsung Piala Dunia 2026 menjadi salah satu wujud nyata perang RRI dalam menghadirkan momen dunia pada masyarakat luas, termasuk di daerah kita. Ayo terus ikuti siaran RRI agar tidak ketinggalan siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Henry Andreas Tatengkim, pelatih SSB Malahasa, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir membawa informasi dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Lewat siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan semangat pertandingan hingga bisa dirasakan bersama dari kota hingga ke daerah-daerah. Sebagai pecinta sepak bola, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengikuti siaran RRI agar tidak melewatkan setiap momen penting dan pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali udara, tetap di udara.

saya Iputu Anom Dharmaya selaku General Manager Tahuna Beach Hotel and Resort mengapresiasi Radio Republik Indonesia atas siaran yang berkualitas dan terpercaya, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. RRI terus menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Jangan sampai ketinggalan siaran langsung Piala Dunia 2026 ini. Yuk debar, dengar bareng RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo guys, kita senang sekali tentunya kita mengucapkan selamat for RRI yang terus menghadirkan banyak program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi, for Ngoni jangan lupa terus ikuti dan dengarkan RRI supaya Ngoni tidak mau ketinggalan momen

Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi, ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan.

Ngobrol 31 menit bergeser dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Program Masyarakat Aktif kembali hadir ke ruang dengar kalian, teman Pro 2. Dan kali ini lagu dari Malang, Mikroplastik Tropical Forest, yang bakalan kesini hadirkan ke ruang dengar kalian. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu.

Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia

0: Inspiring. Kita tumbuh dan berkembang dari hari ke hari. Dari kecil, remaja, hingga dewasa. Dari balita, perlahan dan merangkak duduk di bangku sekolah. Apa yang bisa jadi setelahnya? Bisa jadi Anda merupakan orang penting di sekitar Anda. Bisa jadi Anda memiliki pengaruh dalam kehidupan umum. Dan tidak menutup kemungkinan, Andalah calon pemimpin masa depan. Dalam ilmu sosiologi ada 4 tahap proses sosialisasi tumbuh dan berkembang. Persiapan atau preparatory stage. Pada tahapan ini, anak mulai belajar mengambil peran orang-orang di sekelilingnya, terutama orang yang paling dekat, yakni keluarga. Kedua, meniru atau play stage. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengetahui peranan yang harus dijalankan, tetapi mulai mengetahui peranan yang dijalankan orang lain. Ketiga, bertindak atau game stage. Pada tahap ini, seorang anak dianggap mampu mengambil peranan dalam khalayak luas. Keempat dan yang terakhir, menerima norma, general orders. Tahapan ini ditandai dengan seorang anak yang mulai memiliki kesadaran akan arti tanggung jawab. Seorang anak membutuhkan bimbingan untuk menuju arah yang positif. Dari Pro 2 untuk Anda.
1: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Di Pulau Para, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Para.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa tuh rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Kini serahkan semua ujungnya.
2: Umum Pro 2 masih di 92 MHz, teman terbaik kamu, dan tentunya masih berangkat Cindy ya, yang bakalan temani kalian hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Kali ini teman Pro 2 jaga malam cerita penutup hari hadir kembali ke ruang dengar kalian edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Tentunya teman Pro 2 buat kalian nih yang mungkin pengen berbagi cerita, berbagi pengalaman, ataupun request lagu favorit kalian, teman Pro 2 bisa bergabung di line telepon 0812-5503-8772 ataupun bisa kirim pesan via WhatsApp di 0822-1779-7307. Dan teman Pro 2 juga bisa bergabung lewat live TikTok RRI Tahuna ya teman Pro 2. Jaga malam cerita penutup hari kasih ditunggu hingga menjelang pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Tanaman rambat pada pergola atau dinding dapat mengurangi panas di dalam rumah, sehingga mengurangi konsumsi listrik untuk pendingin ruangan.

0: kulit I kering, keringetan gini. Oh, sebel.
1: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
0: Iya sih, dulu. Tapi I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
1: Terus? Kenapa?
0: I baru pakai baju bolong dikit aja, udah diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
1: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
0: Kenapa harus bangga? Apa sih uniknya Indonesia?
2: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Membrodo 12 menit bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada 4 orang yang bergabung ya. Dan kali ini 4 orang mereka atau kakak-kakak yang bergabung request lagu dari, ada yang dari Alan Walker, On My Way, terus ada dari Kak Anggi Celvaro Remuk, It Get Up 11, sama lagunya dari Papua, Sari Duko Sekali Sayang, ciptaan dari Hofni Su. Pasti ini bakalan cari lagu-lagu yang di request ya teman Pradua. Sembari menunggu teman Pradua yang lain buat bergabung di program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Oke, Tomol Brodo sekarang sudah menunjukkan pukul 22 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah ya, dan tentunya masih di Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Kali ini Tomol Brodo sudah ada 4 orang yang bergabung, baik itu via WhatsApp ataupun live TikTok RRI Tahuna ya. Tomol Brodo ada lagu Pergi dan Jangan Kembali, Acak Momenten, terus ada Malam Ini, Power Slaves, sama Utopia, Rasa Ini Indah. Kasih dihadirkan lagu-lagu yang di request ya teman-teman berdua, dan tentunya buat kalian tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya?
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

Oke, teman Pro 2 di sesi terakhir kasih dihadirkan dua lagu yang di request. Tadi terakhir ada dari via live TikTok ya, teman Pro 2, Ena featuring Ari Lesmana sesi potret. Dengan kedua lagu yang kasih dihadirkan ke ruang dengar kalian, teman Pro 2, menutup kebersamaan kita dalam program acara Jaga Malam Cerita Penutup Hari edisi siar hari ini. Selanjutnya, kasih dihadirkan program acara Jazz Music. Kasih di hadirkan rangkaian musik hiburan ke ruang dengar kalian, teman Pro 2, hingga menjelang pukul 23 lewat 56 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi piala dunia paling luas dalam sejarah. Bukan hanya dari jumlah peserta, tetapi juga dari wilayah penyelenggaraannya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, pertandingan akan tersebar di puluhan kota dengan jarak ribuan kilometer satu sama lain. Jarak antara kota-kota tuan rumah di Piala Dunia 2026 sangat ekstrim. Misalnya, perjalanan dari kota di Kanada menuju kota di Meksiko biasanya memakan waktu berjam-jam penerbangan. Ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen dengan tantangan logistik terbesar bagi tim ofisial maupun para supporter. Dengan luas wilayah yang sangat besar, para pemain tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga kondisi fisik yang prima. Perjalanan panjang, perbedaan waktu, hingga adaptasi cuaca menjadi faktor penting yang bisa mempengaruhi performa tim di lapangan. Konsep multi-host ini sebenarnya bukan hal baru, tetapi Piala Dunia 2026 membawanya ke level yang jauh lebih besar. Sebelumnya, turnamen hanya pernah digelar di 2 negara. Namun kini, 3 negara bersatu untuk menyelenggarakan satu ajang terbesar di dunia sepak bola. Selain itu, banyak pengamat menyebut bahwa Piala Dunia 2026 akan terasa seperti festival sepak bola lintas benua, karena atmosfernya menyebar luas, tidak terpusat di satu negara saja. Hal ini juga membuka kesempatan bagi lebih banyak penggemar untuk merasakan langsung euforia Piala Dunia di wilayah yang lebih dekat dengan mereka. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana dunia sepak bola bersatu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan lewatkan berbagai fakta unik dan menarik serta update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tahuna. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 105,4 FM dan Pro 2 92 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: KPI for Yay Info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya.
2: Ah,
1: latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan.
1: Terus?
2: Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shana Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Yo,
2: tapi gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia mana ada barang seunik ini?
0: Eh jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger atau kadang disebut Damarulan atau Jinggoan merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak, serta pembagian cerita dalam babak-babak yang dimulai dari setelah Isa

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link.
0: Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

Ngobrol dua di manapun kamu berada. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi siar hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman berdua, saya Cindy Patrasi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, program 2.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro2, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 12 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan kita ikuti program acara Jazz Musik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
3: wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026.
1: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, sering terjadi peningkatan aktivitas gunung api awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui pos pengamatan melakukan pemantauan secara rutin 24 jam. Dan teman Pro 2 Didi Wahyudi Parnama Putra Bina menjelaskan pemantauan dilakukan dalam 24 jam karena aktivitas kegempaan Gunung Awu terjadi peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan periode pengamatan Minggu 10 Mei 2026, aktivitas kegempaan Gunung Api Awu untuk gempa vulkanik dangkal sebanyak 24 kali. Vulkanik dalam satu kali kejadian dan tektonik jatuh 12 kali. Bila dibandingkan hasil pemantauan pada Sabtu 9 Mei 2026, aktivitas kegempaan meningkat. Dan teman produk asap kawa bertekanan lemak teramati berwarna putih intensitas tipis dengan tinggi asap hingga 30 meter. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi masih menetapkan tingkat aktivitas awu masih level 2 waspada. Radius terlarang untuk wisatawan maupun masyarakat sekitar beraktivitas sejauh 3 km di kawah puncak Gunung Awu.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah berencana melakukan inovasi sistem digital terintegrasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan kolaborasi dalam rangka persiapan pelaksanaan aplikasi Sri Kandi yang terintegrasi dalam platform MyASN. Sebagai tahap awal uji coba atau pilot project, penerapan aplikasi Sri Kandi dilakukan pada 10 perangkat daerah. Dan uji coba tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem, sumber daya manusia, serta tata kelola administrasi digital sebelum diterapkan secara menyeluruh.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, teman Pro 2, wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tahuna meliputi dua kabupaten bersaudara, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Hal itu dikatakan pimpinan cabang Perum Bulog Tahuna Asrul Talama SE saat diwawancarai RRI pada Senin 11 Mei 2026 di ruang kerjanya. Teman Pro 2 yang menjelaskan terkait ketersediaan stok beras medium di gudang beras Bulog Tahuna mencukupi untuk 5 bulan ke depan. Bahkan untuk memperkuat stok beras di gudang Bulog Tahuna saat ini sementara dalam perjalanan dari Pelabuhan Bitung ke Tahuna. Teman Pro 2 kepada masyarakat yang menghimbau tidak perlu khawatir karena stok yang ada sekarang di gudang beras Bulog secara nasional lebih dari 5 juta ton. Dan Asrul menambahkan soal beras SPHP yang dijual ke masyarakat, kualitasnya terjamin karena menjadi prioritas utama pimpinan Bulog.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 dan selamat pagi.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
5: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, 29 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo Ami hadirkan satu lagu daerah kurang dengar kamu dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman Prodo, kita dengarkan lagu dari daerah Ambon dengan Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kaihulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Karit Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita jumpa lagi di program acara Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan teman Pro 2 Ami akan temani Spada kali ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan berbagai informasi yang terupdate, terhits ya teman Pro 2. Juga lagu-lagu bernuansa hiburan menemani suasana pagi kamu di hari ini.

Buat kamu yang sudah melaksanakan aktivitas dan yang akan melaksanakan aktivitas di hari ini, teman Pro 2 tetap semangat. Buat kamu yang lagi pada di jalan mungkin untuk menuju tempat tujuan, jangan ngebut-ngebut, teman Pro 2 tetap utamakan keselamatan. Dan sudahkah sarapan kamu di pagi hari ini, teman Pro 2? Jangan lupa sarapan ya, agar kamu tetap semangat menjalani hari ini. Dan satu informasi mengawali jumpa kita di Spada kali ini, teman Pro 2, dari rri.co.id. Teman Pro 2, Polda Papua melaksanakan pengamanan secara dalam kegiatan penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh sekelompok massa mahasiswa di kawasan lingkaran AB Pura, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Senin 11 Mei 2026. So, teman Pro 2, kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung sejak pagi hari tersebut diikuti oleh massa yang menamakan diri Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogi Yai Kota Jayapura. And then, dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai aspirasi terkait situasi keamanan dan kondisi sosial kemasyarakatan di Tanah Papua melalui orasi secara bergantian. And then, untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan tertib, teman Pro 2, personel gabungan dari Polda Papua, Polresta Jayapura Kota, dan Satbrimob Polda Papua diterjunkan melakukan pengamanan di sejumlah titik kegiatan. Dan Kapolsek AB Pura Kompol Yulianus Sambiri menjelaskan polisi hadir untuk menjamin keamanan seluruh pihak sekaligus memastikan penyampaian aspirasi dapat berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku. Selengkapnya informasi ini, teman Pro 2, dapat kamu akses kembali di rri.co.id.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

teman prodi dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu, dan masih di program acara Spade. Selamat pagi teman prodi. Teman prodi, tahukah kamu jalan pagi merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan oleh semua kalangan ya, baik yang memiliki aktivitas padat maupun ibu hamil atau setelah melahirkan, maupun remaja yang baru ingin memulai berolahraga. Dan teman prodi, selain tidak membutuhkan peralatan khusus, jalan pagi juga dapat dilakukan di lingkungan sekitar rumah atau di area terbuka lain yang nyaman seperti taman atau jalur pejalan kaki. Dengan begitu, manfaat jalan pagi dapat diperoleh secara optimal. Dan teman pro 2, berikut beberapa manfaat jika kamu melakukan jalan pagi hari. Yang pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah teman pro 2, kebiasaan jalan pagi secara rutin dapat membantu memperkuat sistem imun tubuh kamu. Dan aktivitas ini mendukung tubuh dalam melawan infeksi, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kualitas tidur yang berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh. So, dengan begitu tubuh dapat berfungsi lebih optimal dan tetap fit dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua, teman prodi, mengurangi stres. Nah, kombinasi tersebut membuat jalan pagi menjadi cara sederhana yang efektif untuk mengelola stres dan memulai hari dengan suasana hati yang lebih stabil. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Nah teman prodi, bagi kamu yang jarang berolahraga tetapi ingin menurunkan berat badan, jalan pagi bisa menjadi pilihan yang mudah untuk dilakukan. Nah, dengan jalan pagi dengan kecepatan sedang selama sekitar 30 menit dapat membantu kamu membakar hingga 150 kalori, teman prodi. Yang keempat, meredakan nyeri haid. Yang kelima, mencegah osteoporosis. Keenam, meningkatkan energi. Ketujuh, menjaga kesehatan otak. Nah teman prodi, rutin juga melakukan jalan pagi dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga membantu menjaga fungsi kognitif, fokus, dan daya ingat kamu. Juga yang kedelapan, menjaga kesehatan jantung. Nah teman prodi, mungkin ini bisa jadi tips salah satu olahraga ringan kamu ya, tidak berat dilakukan, juga praktis. Dan buat kamu yang belum jalan pagi, ayo bangun untuk jalan pagi teman prodi, agar hari kamu di sepanjang hari ini tetap terasa fit, terasa semangat, dan selebihnya menambah daya tahan tubuh kamu. Informasi ini teman prodi lengkapnya dapat kamu update kembali di rri.co.id.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta Mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Selasa 12 Mei 2026. Teman Produ Sumatera ada Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Padang dan Tanjung Pinang hujan disertai petir. Yang kedua teman Produa Jawa ada Serang, udara kabur Jakarta hujan dengan intensitas ringan. Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Taman Produa berawan, Mataram dan Kupang berawan tebal. Yang keempat Kalimantan ada Pontianak, Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir, sedangkan Samarinda udara kabur. Yang kelima Taman Produa Sulawesi, ada Mamuju, Kendari hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Palu, dan Gorontalo juga Manado hujan dengan intensitas ringan. Yang terakhir Maluku dan Papua ada Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Manokwari berawan tebal. Informasi ini teman Produa bersumber dari rri.co.id.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Saya Tendris Bulahari, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang konsisten menghadirkan siaran berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI kembali menunjukkan perannya sebagai media publik yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menghadirkan momen-momen penting dunia hingga ke pelosok negeri termasuk di daerah kita. Mari kita ikuti terus siaran RRI agar tidak ketinggalan setiap pertandingan seru Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Satu lagu.
3: Halo, saya Marvin Hontong, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Dengan adanya siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah termasuk wilayah kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak ketinggalan keseruan Piala Dunia di tahun 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saya Yunita Harinisa, jabatan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, mengapresiasi Radio Republik Indonesia yang terus menghadirkan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Siaran langsung Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi bukti bahwa media publik mampu menjangkau hingga ke daerah, termasuk wilayah kita. Mari tetap dengarkan RRI agar tidak melewatkan setiap keseruan Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Sigit Triatmojo SIMA selaku Ketua Pengadilan Negeri Tahuna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasinya dalam menghadirkan

0: Inti Direktur Perumda Air Minum Ake Ubanua Kabupaten Kepulauan Sangihe mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang terus hadir sebagai media yang informatif dan menjadi pilihan masyarakat. Melalui siaran langsung Piala Dunia 2026, RRI menghadirkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini hingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas, bahkan hingga ke pelosok daerah. Oleh sebab itu, mari kita terus mendengarkan dan mengikuti RRI agar tidak melewatkan setiap pertandingan seru di Piala Dunia 2026. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.